0: va fer la cançó que ens amiga en la d'Espines, Capineu.
1: Dumela Khosi Tsemega, o siame ke Petunia Mososhanguve ke kopa gore gompieno o ntshamekele pina ya A Mother's Prayer ya ga Celine Dion ke e lebisa go moredi wa me Naledi Vokea jaaka kopanya dingwaga di le robongwe mo letsatsing la gompieno. Ke solofela gore o nnile le letsatsi le le namatsang thata la matsalo mme ebile ga go ope yo e leng goreng o mo senyeditse lone. Ke a leboga Khosi Naledi Bobo. Mama o go rata sa ikhutsi. Happy birthday to you.